Okay, sija reta shivavaka. Andi mantra tumpu rainaya nandantu. Misotono uzahei, fanuni fanani masna. Tiamba yefa nutende na uzahei, huvavulumbilna, hanambara ni msana kumalala nao, dia Jesusi Kristi tumpu nei. Kwa dia mangata kamna uzahei, mbaumeo herpu, sifatu kini uzahei. Satia tsiti yang sutun tulu zuzan fanam barang izan fa tuirni. Aram pun zai tana masu ni fanam barang anau kacu taftu ina mihas fi jalina fa harta manda keriva kuisan zai mahalala anau sun zanu kau manda patara nain fa sambara na manda kisai. Am nyalala nzan zana kau malala anau izan dia Jesusi Kristi tumpunai. So miara pelna so miara manzaka musim fana imasna anje manta ira imarna hatan tolu lindra kahu mandok zei. Oka ure tika ni iten anje mantra zei vosura to ni Ezekiel tukfai nungtel pulu. Ezekiel tukfai enam telpulu, angin fadi membrupulu kacam fasito membrupulu. Ezekiel tukfai enam telpulu, angin fadi membrupulu kacam fasito membrupulu. Ari asan ya postul tukfulian, asan ya postul tukfulian, angin farumbulu kacam faifatam binfulu. Asa tukfulian, angin farumbulu kacam faifatam binfulu. Tujuan fakenteni hambenaran Yesusi. Dia ufafasukran madia mereu kahadi, nunda wafakan falu tu mereu reja sini sampun mereu reja, muhana divoku an mereu. Arumeku fu vovo ya mereu, arfanai vovo nua toko anatu mereu, arisulku amufu mereu mufu vat, kau meku fu muf ya mereu, arifanaiju. Nuotoku o natu nareu kaatunga nareu andea harakan lalaku si tamruna nifitsipku ka hanaraka asi aru iziru nverna tan Jerusalema refa avite mtenimbuita tawe oliva zeke chen Jerusalema arak zemeti halia msapatu areva tafitisi. Dan yang ketahui hua yang tuanam ini izin itu eren. Dia Petrus, Thomas, Jakobus, Andrea, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matthew, Jakobus anak Alfeu, si Simon Azelu tarjutasi, zanet Jakoba. Ireu retoreu miraisaina, nahartan vavaka, bamni vivavi si Maria, Ren Jesusi, arini rahalahine. Amen.

0: kumbu na antana yara vaksiji vaksiji vavaka andri mantru sotano jaifa tatera gani programa senatau nai teto tia rahu dizai tia nauni tatana ni tia nai tia ni piasa ni tira dutiku andri mantru tia ifavane manukan bahan pina wanasi na ina ina sabadra ton tia yanuni tatana anasi tia fena nai reta tubo tia kina yam nau na ina na ina satia no desumafu nai sotarayu amin
1: feluma tupko.